kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, keroanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengincir Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kembali hari yang Kau berikan ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hati mereka, pikiran mereka untuk tertuju pada firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat ke-24. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, pada awalnya penulis surat Kolose ini, khususnya di dalam pasal 3 ayat 22 hingga 25 ditujukan kepada para hamba atau budak belian yang berada di kota Kolose. Di dalam rat ini besar kemungkinan bahwa budak yang bekerja di rumah pada saat itu sudah menjadi Kristen. Tentulah mereka menjadi percaya karena mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh majikan mereka atau anggota keluarga lainnya di mana mereka bekerja di rumah itu sebagai budak. Pada zaman itu perbudakan ada hal yang lazim dan dapat diterima, berbeda dengan era pada masa kini. Melalui surat yang ditulisnya, Rasul Paulus tidak bermaksud mendukung sistem perbudakan, tetapi memberi penjelasan bagaimana seharusnya para budak bersikap. Bagi kita yang hidup pada masa kini, nats ini menuntun kita untuk memahami prinsip dan penerapan bagi kita di tempat pekerjaan. Karena itu, nats ini kerap dijadikan dalam tanda petik ayat emas bagi para buruh atau pegawai yang sedang bergiat melaksanakan pekerjaan. Nah, bagaimana seorang hamba atau karyawan bersikap ketika berada di dalam dunia pekerjaan? Sikap yang pertama yaitu taat kepada pemimpin di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan kata hamba atau budak di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata benda Yunani yaitu doulos, yang berarti seorang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik sepenuhnya dari tuannya. Seorang budak tidak berhak menuntut, tetapi dituntut untuk melaksanakan dengan penuh ketaatan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Seorang hamba tidak layak untuk menuntut upah karena pada dasarnya ia berutang kepada tuannya yang telah menebusnya dari pasar budak. Dalam situasi dan kondisi apapun, budak berkewajiban untuk taat kepada tuannya. Kata taat di dalam ayat ini berasal dari kata kerja Yunani yaitu hupokaute, yang artinya memberi diri dengan menundukkan keberadaan diri sebagai sikap hormat yang keluar di dasar hati yang terdalam. Bukan sebagai kepura-puraan atau sebatas menyenangkan sang pemimpin. Tuhan menghendaki setiap karyawan Kristen untuk taat kepada pemimpin di dalam kebenaran. Didasari oleh kebenaran itu, ia melakukannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kata taat dalam ayat ini sejajar dengan kata tunduk di dalam Efesus 5 ayat 21 hingga 22, yang arti hurufiannya memberi diri di bawah kendali. Namun yang perlu dicermati bahwa pengertian tunduk atau taat tidak lepas dalam konteks kebenaran, seperti kepada Tuhan. Abraham taat kepada perintah Allah yang menyuruhnya untuk pergi ke tanah Kanaan. Namun dasarkan Abraham adalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, ukuran ketaatan adalah kebenaran Allah. Di luar itu bukanlah suatu ketaatan. Jangan sampai ketaatan kita dikarenakan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan sampai ketaatan kita didasari karena takut kepada manusia, melainkan takutlah kepada Tuhan. Mungkin sejenak kita perlu merenungkan apa yang dipertanyakan di sini. Seandainya pemimpin kita memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan kebenaran,
Dapatkah kita bersikap seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Seorang sahabat saya pernah berani menerima ganjaran diberhentikan dari perusahaan karena menolak perintah atasan untuk memanipulasi pajak perusahaan. Sempat beberapa lama menganggur, tetapi pada kemudian hari, ia dipromosikan untuk menjadi manajer di sebuah perusahaan yang lebih benefit. Seorang sekretaris diajak kencan dan diiming-imingi mendapat posisi dan gaji tinggi. Karena menolak ajakan atasannya, ia dipindah ke divisi lain. Namun ia justru bersyukur karena merasa lebih nyaman bekerja di tempat yang baru. Seorang gadis berkali-kali harus memutuskan hubungan dengan pacarnya karena menolak berhubungan seks pada saat berpacaran. Pada akhirnya ia menikah dengan seorang Kristen yang cinta akan Tuhan. Pendengar suara Indah yang terus Tuhan, hal yang kedua, sikap kita ketika kita berada di dalam dunia pekerjaan, yaitu sikap melayani dengan segenap hati. Karena Tuhan senantiasa melihat hati, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Allah tidak sudi menerima pengabdian umat-Nya yang dilakukan dengan setengah hati. Melayani dengan segenap hati selalu berhubungan dengan kualitas, bukan sebatas kuantitas. Profesional, bukan amatiran. Bila kita bisa melakukan seperti itu untuk Tuhan, kita secara moral bisa berani tampil beda. Secara kualitas excellent, secara ekspresi manifestasi cinta kasih. Ada tiga yang tidak boleh diabaikan, yaitu mutu, metode, dan motif. Ketiga hal ini haruslah berjalan dengan baik. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hal yang ketiga, bagaimanakah seorang hamba atau karyawan bersikap ketika berada di dalam dunia pekerjaan? Sikap yang ketiga itu berorientasi pada upah surgawi. Apa definisi Anda tentang pekerjaan? Apakah berawal dan berakhir dengan uang? Memang pada hakikatnya seseorang bekerja karena ingin mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhannya. Dan saya pikir hal itu sah-sah saja. Namun jangan semata berorientasi pada upah duniawi yang bersifat fana, melainkan berorientasilah pada upah surgawi yang bernilai kekal. Sesuatu yang berkenan dengan upah pastilah berkaitan dengan upaya. Apa yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu juga yang akan kita petik. Yesus berkata seorang pekerja patut mendapat upah. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan setiap pekerja Kristen bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tidak akan menelantarkan hamba-Nya yang taat dan setia. Upah yang akan kita terima tentulah sebanding dengan upaya atau kualitas kerja yang kita berikan. Mungkin kita perlu belajar dengan abdi dalam Keraton Jogja. Di dalam bekerja, abdi dalam tidak pernah memikirkan upah. Kebanggaan mereka adalah dapat melayani raja. Gaji mereka sebagai abdi dalam sangat relatif kecil. Dalam suatu percakapan dengan seorang abdi dalam, pernah suatu hari saya bertanya, mengapa mereka bisa hidup dengan gaji sebesar itu? Bagaimana mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi? Ia menjawab sambil tersenyum, semuanya dicukupkan oleh raja. Selama saya menjadi abdi dalam yang baik, raja akan mencukupkan segala kebutuhan yang saya perlukan. Bila abdi dalam saja bisa berlaku seperti itu, kita abdi Allah seharusnya berlaku yang sama, bahkan bisa lebih. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, biarlah kita sungguh-sungguh boleh memberikan yang terbaik, hidup yang dengan jujur, hidup dengan takut akan Tuhan setiap kita melakukan pekerjaan kita.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita, khususnya kita yang sedang bekerja di suatu tempat, baik itu di perusahaan, baik itu di tempat-tempat pekerjaan yang lain. Bila kita boleh menunjukkan kasih kita, menunjukkan kita sebagai orang Kristen yang boleh taat kepada firman-Nya dan berhati untuk selalu setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bersikap di dalam pekerjaan kami, khususnya di tempat kami bekerja. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah tempat kami berada, ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh terus mengingatkan setiap diri kami untuk kami boleh bekerja dengan sungguh. Biarlah kami juga boleh menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan-Nya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan juga memimpin, membimbing untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Untuk mereka yang sedang bekerja, biarlah mereka juga boleh menjadi terang dan garam di tempat mereka bekerja. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang boleh membukakan, memberikan pekerjaan yang terbaik, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita bersama-sama berdoa untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa ya Tuhan untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan juga terus yang boleh memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana ini Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revelina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh terus memimpin keluarga ini, memberkati ya Tuhan. Untuk Ibu Iin di Pindad Utara, kami juga berdoa untuk kepala yang saat ini yang terasa pusing dan badan tidak terasa nyaman. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk boleh menyembuhkan sakit dari Ibu Iin ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diolis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit ototnya. Tuhan juga yang boleh pimpin kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan yang boleh memberkati, memberikan kesembuhan kepada Bapak Matius. Berdoa juga untuk Bapak Kristin di Geger Kalong untuk pemulihan pasca stroke. Dan kami juga tetap mendoakan anaknya Joachim Sin yang mengalami hipotonus. Kini Tuhan pimpin untuk Pak Kris berserta anaknya boleh disembuhkan. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk penjalan rumah yang mereka lakukan. Tuhan juga yang boleh memberkati dan campur tangan di dalam prosesnya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi ya Tuhan. Untuk Ibu Yokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini Tuhan juga yang pimpin untuk terus memberkati keluarga ini. Untuk anak William dan Michelle di dalam pasangan hidupnya, Tuhan yang boleh memberkati dan memberikan yang terbaik. Untuk siaran kami juga berdoa untuk pekerjaan yang dilakukan, biar Tuhan juga pimpin setiap pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk siaran di dalam studinya, Tuhan juga yang menyertai. Pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh memberkati untuk siaran dan sharing. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezamila, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berdoa juga untuk pasangan hidup mereka yang cari, untuk Susan, Maureen, Kezamila, Abed, dan Alex. Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik. Untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lani di Kompo Cicukang, Tuhan yang pimpin untuk setiap hubungannya dengan Bapak Adi boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menyertai untuk setiap kedekatan mereka, Tuhan yang memimpin Tuhan. Untuk saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Bapak Filipus. Ucap syukur untuk boleh kau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Untuk Bapak Filipus, kini Tuhan memberkati dan Tuhan juga yang terus memimpin di dalam perjalanan kehidupannya, memberikan sukacita di hari ulang tahunnya ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, tidak terasa satu jam hampir berlalu dan tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda, atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan simak pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

讨厌，上瘾了又得不到成全，想给寂寞说声爱的。

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM-nya berikut ini.
3: Untuk yang diadakan oleh Polrestabes Bandung di Kota Bandung, kalian bisa datang daftar dulu. Jam pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Nah, buat beberapa tempat kalian bisa perpanjang masa berlaku SIM kalian. Yang pertama ada di gerai The Botanica Mall lantai LGON01, yang kedua ada di gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Selasa besok ada di Rest Area 78 atau Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon di Ruko Beril Sumarekon Bandung. Nah, buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Udah ada nih update daftarnya. Pendaftaran jam 8 sampai jam 3 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM keliling Ditlantas Polda Jabar ada di Miko Mall, besok ada di Super Indo Ujung Berung dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, di hari ini itu yang Kabupaten Bandung ada di Gria Cinunuk Cileunyi dan Timatik Mall Majalaya, besok di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Balai Endah. Kalau yang Rabu belum ada update karena biasanya kalau yang Kabupaten Bandung itu di update-nya langsung 1 bulan full ya. Dan yang terakhir untuk Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di Jogja Lembang KBB dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali seperti biasa, hari ini Viana menemani kalian di Senin terakhir bulan Juni. Gimana setengah tahun kalian? Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana kalian juga. Tapi kalau misalnya gak sesuai, ingat berarti itu ada rancangan lain dari Tuhan ya. Hari ini Viana akan membuka trending topik kita dengan berita dulu seperti biasa. Ada kabar menggembirakan bagi warga Bandung. Aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan bakal kembali meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Jadi di fase awal itu bulan Juli sampai September diperkirakan akan ada sekitar 3.000 penumpang per hari. Nah, kabar baiknya lagi, bulan Agustus nanti ada harapan nih. Pesawat jenis jet seperti Boeing 737, Boeing 500 atau Airbus A320 itu udah bisa masuk lagi ke Husein, termasuk private jet. Menyambut hal ini, Pemkot Bandung gak tinggal diam. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kalau sekarang pemerintah lagi fokus bebenah sarana dan prasarana di kawasan bandara untuk kenyamanan kita semua. Apa aja bebenahnya? Ada perbaikan jalan, perbaikan penerangan jalan umum, sampai fasilitas parkir semuanya tuh lagi digencarkan. Udah gak sabar kan ya bisa terbang lagi dari Bandara Husein. Jadi gak usah jauh-jauh ke CGK atau gak usah jauh-jauh ke Majalengka ya. Jangan kemana-mana, abis 3 buah lagu ini aku bakal balik lagi buat bagiin berita yang kedua.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya pendengar, masih di trending topic morning dan Viana akan bagikan berita yang kedua. Warga perumahan Bumi Mentari, Pondok Petir, Bojongsari dikejutkan nih dengan aroma menyengat mirip bangkai di sekitar rumahnya. Loh, kenapa bisa masuk berita hari ini? Tunggu dulu. Mereka sempat mengira ada bangkai kucing atau tikus di sekitar rumahnya, tapi kenyataannya justru lebih mengejutkan. Vika, penghuni rumah setempat, mikir itu tuh ya mungkin antara bau sampah lah, atau ada tikus lah, atau ada kucing yang mati sekitar rumah. Karena penasaran baunya gak hilang-hilang sampai Senin paginya, dia ngecek dan ternyata bau bangkai ini berasal dari tanaman bunga dan bunganya udah mulai mekar. Tanaman itu mekar tepat di pekarangan depan rumahnya. Menurut Vika, gak ada yang tahu nih sejak kapan bunga itu berada di sana. Dan tahu gak? Setelah ditelusuri, bunga yang dimaksud merupakan bunga suwek. Dan ini masih satu keluarga dengan bunga bangkai, guys. Peneliti Rafflesia dari BRIN, Joko Witono, mengatakan kalau bunga suwek tidak bisa tumbuh sendiri. Keberadaan bunga suwek hampir selalu berkaitan dengan keberadaan manusia. Di mana ada pemukiman, di situ biasanya ada suwek karena memang sengaja ditanam sebagai sumber pangan. Di kampung-kampung, memang banyak masyarakat yang menanam dan memakan umbinya. Meskipun bisa dimakan, tapi suwek mengandung oksalat dalam kadar yang cukup tinggi. Bagi orang yang sensitif, konsumsi suwek yang tidak diolah dengan benar, itu bisa menimbulkan rasa gatal di mulut dan di tenggorokan. Widih, bunga suwek ini bisa menjadi Depok Pride ya, saudara-saudara ya. Karena masih ada family sama bunga Rafflesia Arnoldi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya, yaitu dari PTN. Katanya puluhan ribu siswa yang lolos seleksi masuk PTN batal daftar ulang. Kurang lebih ada 60 ribu calon mahasiswa. Kabar ini mengasumsikan para calon mahasiswa batal daftar ulang karena nggak sanggup bayar UKT. Penanggung jawab seleksi nasional berdasarkan prestasi kemudian mengklarifikasi soal angka itu. Nah, sebenarnya apa sih masalah yang menyebabkan 60 ribu calon mahasiswa tidak daftar ulang? Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru menampilkan data lengkap terkait pendaftaran ulang kepada Komisi X dalam RDPU yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 24 Juni. Nah, katanya yang diterima itu 179 ribu lewat SNBT, yang daftar ulangnya 165 ribu. Lewat SNBT 253 ribu, daftar ulangnya 218 ribu. Yang mandiri 249 ribu, daftar ulangnya 190 ribu. Sebenarnya belum ada angka pasti terkait jumlah calon mahasiswa yang lolos seleksi tapi batal daftar ulang karena jalur tes mandiri belum selesai. Meskipun begitu, data sementara menunjukkan setidaknya ada 113 ribu mahasiswa yang batal daftar ulang di tahun ini. Nah, narasumber pakar pendidikan tinggi dalam RDPU Komisi 10 dengan Panja SPMB 24 Juni, Prof. Nizam mengatakan hingga 2025, tren angka sekitar 10% calon mahasiswa tidak daftar ulang memang sudah terjadi sejak era 90-an. Faktornya beragam, mulai dari calon mahasiswa yang diterima juga di perguruan tinggi kedinasan, jadi meninggalkan pilihan perguruan tinggi negara. Calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negara, pilihan kedua dan belum yakin untuk daftar ulang. Atau calon mahasiswa yang lebih memilih ke perguruan tinggi swasta dengan akreditasi lebih baik. Penjelasan mengenai faktor calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang menuai pertanyaan. Salah satunya dari anggota Komisi 10, Abdul Fikri Fakih, yang menganggap faktor-faktor itu perlu diriset lebih jauh. Pernyataan lebih lanjut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 10, Maria Yohana Esti Wijayati, yang menanyakan data spesifik terkait jumlah calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena faktor biaya. Dan menjawab Esti, narasumber RDPU Prof. Ganefri mengatakan sistem pendataan KIP kuliah perlu dievaluasi, terutama karena jarak antara penerimaan KIP kuliah dengan penerimaan seleksi masuk PTN terlalu lama sehingga menciptakan ketidakpastian bagi calon mahasiswa. Itu dia pendengar buat 3 berita pada hari ini. Dan setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat ngebagiin hari ini tanggal 29 Juni dan kemarin 28 Juni, besok 30 Juni, itu kira-kira ada peringatan apa aja ya.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Yuk pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana akan membagikan peringatan yang diperingati hari ini tanggal 29 Juni. Ada satu peringatan setelah pasca kemerdekaan, yaitu Hari Keluarga Nasional. Nah, jadi di tanggal 29 Juni 1949 ini menandai pasukan Belanda terakhir ditarik dari Yogyakarta melalui Magelang. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang bergerilya mengusir penjajah, dikenal sebagai peristiwa Jogja Kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pejuang bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Momen itulah yang menjadi cikal bakal Hari Keluarga Nasional. Kegembiraan para pejuang yang kembali ke keluarganya menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN saat itu untuk menggagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui dan menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional lewat keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 2014. Selanjutnya, Hari Keluarga Nasional diperingati pertama kali di Lampung tahun 1993. Dan untuk tahun ini, 2026, temanya adalah Ayah Wajib Hadir. Hadir di sini bukan berarti sekedar cuma fisik aja ya di dalam rumah, tapi semuanya. Nah, di tanggal 29 Juni juga diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para nelayan di seluruh dunia. Hari ini kita mengakui peran penting para nelayan dalam menyediakan pangan bernutrisi dan menopang perekonomian. Ini adalah sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman prasejarah. Hari Nelayan Internasional merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Komite Hari Nelayan di berbagai negara seluruh dunia untuk mempromosikan peningkatan dan pelestarian industri perikanan dengan merayakan kontribusi beragam nelayan. Selain itu, peringatan ini ditetapkan untuk memperkuat hubungan yang andal antara komunitas nelayan, pedagang, pengolah, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sektor perikanan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Nelayan, aku mau bagiin nih ada negara-negara dengan hasil tangkapan laut terbesar di dunia. Kira-kira negaranya apa aja nih?

peringkat 1, China menjadi negara dengan komoditas perikanan terbesar di dunia saat ini ya. Tiongkok sepertinya sudah cukup jauh mengalahkan beberapa negara di bawahnya. Total ekspor dan hasil tangkapan mereka sudah 6 kali lebih banyak dibandingin negara-negara lain. Tiongkok bahkan mendominasi hasil laut dengan 30% diantaranya adalah produksi ikan, 60% produksi akuakultur. Bahkan, Tiongkok juga mendominasi jumlah produksi ikan hingga mencapai 76,15 juta kilogram. Dengan 25% penduduknya, sekitar 14 juta orang, berprofesi sebagai nelayan. Jadi gak heran kalau dominasi Tiongkok di perikanan dunia sangat besar. Kebijakan pemerintah di sana juga mendukung hal tersebut sekaligus menunjangnya dengan teknologi yang memadai. Selanjutnya ada India. India menempati posisi kedua sebagai negara dengan hasil perikanan terbesar di dunia. Posisi India memang sangat penting sebab hasil tangkapannya yang mencapai 14,16 juta ton sebagai nilai tertinggi pada tahun 2019 hingga 2020. Jadi gak heran kalau akhirnya India mulai mendominasi pasar ikan global sebab hasil produksinya melimpah. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah serta juga kekayaan laut yang dimiliki oleh India. Dan peringkat 3, tentu saja negara kita tercinta, Indonesia. Kamu patut bangga nih, karena Indonesia berhasil memperoleh peringkat 3 dalam produksi perikanan terbesar di dunia, dibuktikan dengan 6,1 juta ton hasil produksi ikannya. Dan ini menjadi sinyal positif ya bagi perekonomian Indonesia. Indonesia itu punya kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Di dalamnya ada 3.000 macam spesies ikan boni seperti tuna, salmon, dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi satu hal yang kita banggakan karena kesuksesan sektor komoditas perikanan turut menyumbangkan kebutuhan global akan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peringkat 1 ada Tiongkok, 2 India, 3 Indonesia, 4 ada Peru. Dalam beberapa dekade sebelumnya, Peru tuh sebenarnya berhasil menyabet posisi teratas. Tapi produksi ikannya sempat menurun karena penangkapan secara berlebihan yang akhirnya menyebabkan kepunahan pada beberapa jenis ikan. Sekarang, total produksi ikan di Peru mencapai 5,85 juta ton. Dan sebenarnya, Peru tuh menjadi rumah bagi stok ikan seperti anchovy. Dan ikan yang terkenal dengan kandungan omega 3 ini, juga minyak baiknya, tentu menjadi salah satu komoditas yang gak cuma dibutuhkan pasar lokal, tapi juga global. Dan yang terakhir, ada Amerika Serikat. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat juga gak ketinggalan ya, nunjukin posisinya sebagai produsen ikan terbesar di dunia. Dan total produksinya mencapai sekitar 5,36 juta kilogram dan membuat posisi Amerika konsisten di 5 besar. Gak sampai di situ, zona akuatik yang dimiliki oleh Amerika Serikat juga mencapai 11,4 juta meter persegi. Dan untuk total keuntungan yang diperoleh Amerika bahkan berhasil mencapai 1,52 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 hanya pada sektor produksi perikanan aja. Jadi gak heran kalau sektor perikanan Amerika menjadi nilai positif bagi perkembangan ekonomi di sana. Nah pendengar, karena hari ini tanggal 29 Juni itu cuma ada 2 hari peringatan aja, jadi aku bakal tambahin sama peringatan besok di tanggal 30 Juni. Ada apa setelah beberapa buah lagu berikut ini ya, tetap di Trending Topic Morning.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Yuk, trending topic morning. Viana masih temenin 30 menit ke depan di tanggal 30 Juni besok. Itu tuh diperingati sebagai Hari Asteroid Sedunia. Nah, jadi ini tuh dirayakan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya dari benda langit yang mendekati bumi. Kenapa dipilihnya tanggal 30 Juni? Karena 30 Juni 1908 ada sebuah peristiwa namanya Tunguska di Siberia. Ini merupakan ledakan asteroid terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Peringatan ini mengajak publik untuk lebih paham pentingnya penelitian antariksa dan kesiapsiagaan terhadap ancaman dari luar angkasa. Banyak ilmuwan, lembaga antariksa, hingga sekolah dan universitas memanfaatkan momen ini untuk mengadakan edukasi tentang asteroid dan perlindungan bumi. Nah, sekarang aku bakal bahas sedikit tentang fakta-fakta menarik seputar asteroid. Nah, asteroid itu pada dasarnya merupakan planet minor atau planetoid. Ukurannya lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari meteoroid. Asteroid bisa ditemukan pada bagian dalam tata surya, tapi punya tampilan yang berbeda kalau dibandingin dengan komet. Nah, fakta yang pertama, sabuk asteroid itu berada di antara Jupiter dan Mars. Jadi ini tuh yang membedakan, yang bisa dengan mudah membedakan antara planet, bintang, atau asteroid. Asteroid juga punya bagian yang disebut dengan sabuk asteroid tadi, dan tampilannya juga bisa dibedakan dengan mudah. Sabuk asteroid utara ternyata diketahui terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Secara umum, sabuk asteroid ini punya orbit yang gak terlalu memanjang. Selain itu, sabuk asteroid ini diperkirakan punya sekitar 1,1 sampai 1,9 juta asteroid dengan diameternya bisa lebih dari 1 km. Bahkan ada juga asteroid dengan ukuran yang relatif kecil. Terus masih ngomongin soal sabuk asteroid. Asteroid itu memang sering banget disebut sebagai versi mininya dari planet. Tapi bukan berarti benda langit ini mirip secara keseluruhan sama planet ya. Pada dasarnya, sabuk asteroid aja punya perbedaan tersendiri yang membedakannya dengan planet, bahkan termasuk dengan pola gravitasi yang dia miliki. Sabuk asteroid tidak membentuk pola gravitasi kayak planet, jadi nggak saling menarik satu sama lain. Kalau sabuk asteroid punya pola gravitasi kayak planet, maka tentu bakal berbahaya nih, soalnya jumlahnya sangat banyak dan posisinya tuh seolah berdekatan. Fakta yang ketiga, keberadaan asteroid memang seolah menjadi ancaman serius bagi bumi dan makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Selain itu, asteroid itu punya ukuran yang lebih besar kalau dibandingin dengan meteor. Jadi, kalau amit-amit nih sampai ngebentur ke bumi, itu bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Diprediksi ada sekitar 30 asteroid yang menyerang bumi setiap tahunnya berdasarkan data yang diberikan oleh NASA. Jadi gak heran kalau memang para ilmuwan seolah sangat memperhatikan pergerakan dari asteroid ini tuh untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi pada bumi. Nah, kalau misalnya kita mikir kalau asteroid itu cuma batu luar angkasa biasa, maka anggapan ini gak benar. Pada dasarnya, asteroid memang merupakan benda langit. Dia punya ukurannya cukup besar. Bahkan ada yang bisa sebesar satu kota kalau dia sampai jatuh ke bumi. Ukuran rata-rata diameter asteroid itu diprediksi sekitar 530 km. Dengan massa yang sedikit lebih ringan kalau dibandingin sama bulan. Ingat, dibandingin sama bulan ya, bukan batu di bumi ya. Tapi tentu aja asteroid itu bisa jadi mimpi buruk kalau dia sampai berhasil mengenai bagian bumi. Dan apakah di asteroid ada air? Secara umum, air memang biasanya bisa ditemukan di planet-planet yang bisa menunjang, misalnya ada makhluk hidup di sana, misalnya. Tapi ternyata, air juga ada yang ditemukan di asteroid loh. Ada studi awal pada sampel asteroid Bennu yang berusia sekitar 4,5 miliar tahun dan mengandung adanya karbon serta kadar air yang tinggi. Hal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya kehidupan di asteroid. Tapi kita nggak tahu ya.
Asteroid itu memang menjadi benda langit yang sangat menarik dengan berbagai fakta yang dia miliki. Bukan cuma karena asteroid itu punya ukuran besar, tapi juga karena asteroid bisa aja menyimpan banyak hal tersembunyi yang mungkin belum diketahui oleh para ilmuwan dan juga para manusia. Jadi dia tuh sosok yang misterius.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Ah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Pendengar, sekarang waktunya Vienna buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa, hari terakhir bulan Juni. Selamat beraktivitas semuanya. Happy

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata, tanya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1

0: Suara Indah.
1: Oh love, 这种迹象是种力量，无法克制。If you want some, 现在不上。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

李婉君、李丽阿林、林玉华、李秀华、池爱琳，祝大家健康喜乐。谢谢，谢谢林桂兰女士。

好，先欣赏几首歌啊。第一首是什么？刺激。第二首是两个我。

0: Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin, Viana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini seperti biasa Viana bisa temenin kalian lagi di dalam program Fresh Mandarin secara on air live. Dan ini adalah live terakhir kedua kita. Sebelum nanti tanggal 13, 20, dan 27 Juli aku bakal ninggalin live on airnya dulu untuk sementara waktu. Tapi tenang aja, seperti yang aku udah umumin minggu lalu nih, di tanggal tersebut 13, 20, dan 27 Juli program Fresh Mandarin tetap ada dalam format rekaman. Dan bagi pendengar semua yang titip request di minggu lalu buat di tanggal-tanggal tadi, itu sudah aku siapkan semuanya. Jadi lagu kalian pasti aku play. Nah sekarang karena masih live on air, jadi Viana ngundang kalian buat request lagu Mandarin di WhatsApp 0812-921-11921. Sebelum lagi ngetik nih, sambil ngetik request lagu kalian, boleh sekalian atuh titip request di tanggal 17 dan 24 Agustus, karena di tanggal itu aku juga bakal recording. Sama karena ada kerjaan ke luar kantor juga di 2 minggu itu, jadi aku gak bisa temenin kalian secara live on air. Tapi tenang aja, buat informasi-informasinya, berita-beritanya, lagu-lagunya, itu aku bakal bagiin semua yang baru. Minimal yang gak pernah aku bagiin di episode-episode sebelumnya. Jadi walaupun rekaman, dia bukan rerun, bukan diputar ulang, tapi rekaman baru, informasi baru. Jadi bagi pendengar semua, diulangi lagi ya, yang request hari ini boleh sekalian titip request. Kalian mau request apa di tanggal 17 Agustus dan di tanggal 24 Agustus di program Fresh Mandarin. Aku cuma kasih kesempatan buat titip requestnya di hari ini aja. Kenapa? Karena aku butuh waktu cukup panjang buat nyiapin bahan Fresh Mandarin ini. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, aku kan di tanggal 13, 20, 27 itu tuh rekaman kan, itu masih tugas di luar kota. Berarti aku baru balik tuh sekitar di akhir Juli banget. Sedangkan di tanggal 17 Agustus aku udah harus rekaman lagi. Sebelum 17 Agustus aku harus udah rekaman lagi. Berarti cuma ada waktu 2 minggu. Dan menurut aku untuk rekaman Fresh Mandarin 2 minggu itu cukup mepet ya. Jadi aku harapkan titip requestnya udah bisa dimulai dari minggu ini. Jadi di minggu depan atau di awal Agustus aku udah bisa langsung start buat recording Fresh Mandarinnya. Mohon pengertiannya ya pendengar semua. Dan terima kasih juga bagi kalian yang tetap mendukung program ini dengan titip request. Oke, langsung aja WhatsApp di 0812-921-11921 untuk request lagu Mandarin kesayangan hari ini dan titip request 17 dan 24 Agustus. Oke, aku bakal bagiin dulu informasi yang pertama dari aktris bernama Yang Zi. Jadi Yang Zi meraih penghargaan sebagai aktris terbaik di Magnolia Awards 2026. Dan Chang Yishan memberikan ucapan selamat atas penghargaan tersebut, atas raihan tersebut. Dia menyebutkan penghargaan ini memang sudah sepantasnya diterima oleh Yang Zi. Di dalam wawancaranya bersama dengan China Movie Report, Chang Yishan mengungkapkan kalau dia langsung menghubungi Yang Zi begitu tahu kabar kemenangan tersebut. Dan menurutnya Yang Zi adalah aktris yang punya kemampuan akting luar biasa. Dan dia bilang kalau penghargaan itu memang sudah layak diterima oleh sang sahabat. Dia menilai Yang Zi seharusnya sudah mendapatkan penghargaan bergengsi itu sejak lama dan hanya nunggu waktu yang tepat aja. Sebelumnya, setelah malam penghargaan pada 26 Juni yang lalu, Chang Yishan juga mengunggah ucapan selamat melalui media sosial. Oke, aku sempat ini juga sih sebenarnya. Aku pernah ngebagiin informasi tentang Yang Zi, tapi karena mungkin udah terlalu lama, aku mau kasih tahu sedikit fun fact tentang Yang Zi. Yang Zi tuh masuk di dunia acting Tiongkok itu udah sejak ketika dia remaja. Aku pertama kali ngeliat
acting dia itu di dalam seri keluarga, judulnya adalah Chia Yo Ernie. Dan memang kalau misalnya kalian udah ngikutin program ini cukup lama, aku pernah cerita ya kalau Home with Kids waktu zaman aku kuliah Mandarin dulu, ini menjadi salah satu serial keluarga yang digunakan oleh para dosen untuk melatih listening kita dan juga untuk melatih daya ngomong Mandarin kita. Nah, oleh karena itulah aku kan maksudnya serial keluarga kayak gini jarang gitu jadi pilihan kita buat nonton series Mandarin gitu kan. Nah, jadi aku nontonlah si serial keluarga ini. Tadi si aktor yang bernama Chang Yishan tersebut yang memuji aktingnya Yang Zi itu adalah lawan mainnya di dalam serial Home with Kids tadi, serial keluarga tersebut, di mana mereka masih sama-sama menjadi aktor aktris cilik lah bisa dibilang, atau aktor aktris remaja. Nah, waktu itu di zaman Chia Yo Ernie, di zaman Home with Kids, ada sebuah kisah menarik di mana ada salah seorang rekannya, rekan sesama, ya maksudnya rekan yang ada di dunia perfilman Tiongkok itu tuh bilang kalau kayaknya yang nggak cocok deh ada di industri entertainment Mandarin ini, nggak cocok deh ada di industri serial karena kelihatannya nggak akan, ini tuh bukan masa depan kamu, dia tuh bilang kayak gitu. Karena memang kalau dilihat dulu dia tuh bukan tipikal yang kayak sekarang ya, kalau dilihat dari penampilannya gitu. Cuman setelah bertahun-tahun kemudian, setelah dia mendapatkan nasihat seperti itu, sebenarnya itu nasihat yang positif. Jadi nasihat dari seorang yang lebih senior dari dia, dia mau bilang mendingan kamu coba cari jalan lain, cari masa depan lain selain di dunia entertainment gitu, karena kelihatannya kamu agak susah untuk terkenal di dunia entertainment ini. Biasanya kan jiper ya pasti kalau bisa dibilangin gitu, walaupun cara nasihat ini positif sih sebenarnya untuk masa depan dia gitu, aku tahu. Nah, tapi setelah bertahun-tahun, berarti Home with Kids itu tahun 2005, 2004 diawalin awal rilisnya yang pertama. Sekarang 2026, 22 tahun perjalanan karirnya Yang Zi, perjalanan aktingnya Yang Zi, akhirnya dia bisa dibilang mendapatkan penghargaan Magnolia Awards. Itu suatu pencapaian yang luar biasa dari seorang yang dulunya aktris remaja yang pernah dibilangin kayak gitu, pernah dibilangin kalau dia tuh kemungkinan besar gak akan bisa bertahan di dunia entertainment Tiongkok. Makanya ketika aku tahu berita ini, aku juga kayak ngerasa turut bahagia, dan aku juga menjadi salah satu bukan fans, tapi salah satu yang ngelihat gimana acting dia pada saat remaja, gimana acting dia ketika dia masih usia 17-an, gimana acting dia ketika dia masih di usia 20-an, dan sekarang ketika dia kalau enggak salah Yang Zi tuh udah 30 ya. Iya benar, Yang Zi tahun ini tuh udah 33 tahun. Jadi melihat perjalanan dia di dunia Chinese entertainment itu merupakan perjalanan yang sulit, tapi dia berkembang. Actingnya tuh nggak stagnan di situ aja. Kalau kita lihat actingnya tuh luar biasa, ada perkembangan yang cukup signifikan. Dan salah satu yang aku notice dari dia adalah pendengar, dia tuh nggak takut buat acting jelek. Kebayang nggak sih, jarang, ya cuma beberapa artis aja yang berani buat acting jelek. Acting jelek dalam artian apa? Mungkin kalian suka ngerasa ketika ada acting lagi nangis kehilangan seseorang yang sangat dia cintai, dia harus acting nangis tersedu-sedu. Ada orang yang gak dapet, ada artis yang gak dapet feelnya dari ekspresi dia. Nangisnya tuh tetap nangis cantik, padahal itu tuh lagi menyayat hati gitu. Tapi Yang Zi itu salah satu artis yang menurut aku dia berani buat acting jelek. Dia berani buat ngeluarin semua emosi dia, gak peduli mukanya jadi gak cantik gitu.
Dan salah satu aktris yang seperti itu yang ada dalam bayangan aku juga satu lagi Chow Li Ying. Ketika dia acting menangis, acting kehilangan, itu tuh dia sama sekali gak memperhatikan citra dirinya yang ya kita tahu yang namanya artis kan pasti pengennya kelihatannya cantik terus gitu kan ya. Nah kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian pernah suka perhatiin juga, biasanya suka ada drama-drama yang menceritakan kalau si ceweknya tuh berasal dari keluarga yang gak berada gitu kan. Tapi kalau dilihat dari dandanannya kok kayak yang berada gitu, atau gak minimal gak yang sampai menengah, gak yang sampai di kelas di bawah aja, tapi dia kayak lagi menengah ke atas aja. Jadi gak beradanya tuh digambarin dalam filmnya kayak gak berada sampai gak punya apa-apa, bahkan sampai berutang gitu misalnya. Tapi dandanannya tuh kayak kelas menengah. Dandanan make up-nya lah, cara dia berpakaian, cara dia misalnya handphonenya dan lain sebagainya, itu tuh kayak gak kelihatan kalau dia tuh orang yang susah gitu misalnya. Nah, Yangtze sama Chow Li Ying yang aku lihat dari seri-seri mereka, mereka tuh dua artis yang berani buat acting jadi jelek. Dua artis yang berani melepaskan citra cantiknya mereka. Nah, oleh karena itu ketika aku ngelihat dia memenangkan penghargaan Magnolia Awards, aku ngerasa ya memang sama gitu kayak si Chang Yishan, yang memang dia berhak mendapatkan hal itu. Bahkan kayaknya sebelum yang kali ini harusnya dia udah dapet gitu, tapi baru dapetnya kali ini. Cuman ya udahlah ya, ini merupakan suatu kabar gembira juga dari aktris yang satu ini. Dan bocoran bagi kalian, aku hari ini bakal bagiin drama dari Yangtze. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, kalian boleh request lagu Mandarin di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Dan masih ngomongin soal Yangtze. Oke, jadi kemenangan Yangtze sebagai aktris terbaik di Magnolia Awards tahun ini lewat drama Born to be Alive ini menjadi momen yang sangat mengharukan. Karena ketika menerima penghargaan, dia tuh bilang, "Papa, Mama, aku berhasil mendapatkan penghargaan ini." Dan kalimat itu tuh sukses menyentuh hati banyak penonton. Karena di balik kesuksesan ini tersimpan perjalanan panjang yang dia mulai ternyata sejak usia 5 tahun loh. Yang aku lihat kan waktu dia remaja kan. Terinspirasi oleh drama Princess Huanchu, Yangtze itu mulai tertarik pada dunia akting. Sang ayah kemudian rutin mengantarnya berkeliling berbagai lokasi syuting di Beijing demi mencari kesempatan buat tampil di layar. Dan pengalaman pertamanya itu adalah sebagai figuran ketika dia berusia 5 tahun. Pada suatu pagi di musim dingin, ayahnya bawa dia ngantri sejak dini hari buat mendapatkan peran kecil tanpa dialog dan tanpa nama. Meskipun cuma muncul sebentar di depan kamera, tapi pengalaman itu udah jadi langkah awal perjalanan karirnya. Dan selama bertahun-tahun, Yangtze menjalani berbagai peran kecil sambil mengasah kemampuan aktingnya. Dan kita tahu akhirnya kerja keras dan ketekunannya tuh membawa dia menjadi salah satu aktris papan atas Tiongkok dan meraih penghargaan bergengsi di Magnolia Awards.

0: Dan nggak cuma Chow Yishan aja, aktor Tiongkok Cao Lei juga menjadi perbincangan hangat setelah memberikan pujian yang nggak biasa sama lawan mainnya, yaitu Yang Zi, di ketika dia mempromosikan drama terbaru mereka The Hair. Dalam sebuah wawancara, Cao Lei menggambarkan Yang Zi itu adalah sosok yang memancarkan aura damai, baik hati, dan penuh energi positif. Bahkan dia disebut sebagai makhluk hidup yang layak diajak berbincang secara mendalam. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang langsung menarik perhatian publik. Berbeda dari pujian umum, kayak dia profesional, dia tuh pekerja keras, dia tuh berdedikasi. Tapi pernyataan Cao Lei dinilai lebih personal dan tulus. Menurutnya, sejak pertama kali bertemu, dia sudah merasakan energi positif yang terpancar dari Yang Zi. Cao Lei itu bilang, Yang Zi tipe orang yang murni, hangat, dan punya kepribadian yang bikin semua orang tuh ngerasa nyaman di sekitar dia. Dia juga punya pesona alami yang gak cuma kelihatan di depan kamera, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ungkapan sosok yang menenangkan juga cepat menjadi topik hangat di media sosial. Jadi banyak penggemar yang setuju dengan penilaian Cao Lei dan muji kemampuan acting Yang Zi dalam menjaga hubungan baik dengan rekan kerja di industri hiburan.
1: 落叶纷纷，零落当时酒藏身。

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat membacakan requestan yang udah masuk ya. Dan aku mau bacain dulu requestan yang pertama. Itu datangnya dari Raffi, katanya nih, Halma Wohan House, yeshe ya. Request lagunya Stephanie Sun yang judulnya adalah Wohan Kuaile. Karena hari ini saya galau gara-gara Jakarta itu keras, katanya. Sama aku kemarin gak ikutan acara car meet up gara-gara urusan rumah juga. Titip salam buat penyiar Asiatik, buat Cimeling dan Viana ya. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana. Nanti aku bakal pilihin lagunya dan semoga ketika lagunya di play itu juga bisa bikin kamu jadi lebih semangat lagi ya ketika mendengarkan lagu ini. Dan selanjutnya ada juga requestan dari Fanny di Lewi Panjang. Selamat sore, hari ini mau dengerin lagunya You Are My Destiny dari Della Tingtang sama Story of Kuning Palace yang Chin Long. Lagunya dan salamnya buat Viana, thank you buat Cia-Cia, Finit, Mama, Papa, Xiaoti, Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayen, Om Victor dan Lanfang Laoshi, juga semua yang kirim salam. Oke deh, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya, Viana bakal balik lagi buat temenin kalian untuk mengumumkan 10 lagu Mandarin baru yang masuk di top chart kita. Tetap di 92.1 Fresh Mandarin. Kita dengerin sekarang lagunya dari Stephanie Sun, judulnya adalah Wohan Kuaile.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

Yuk, di peringkat yang ke-10 ada lagu baru dari Jess Lee. Judulnya adalah 3 AM, jam 3 subuh nih ya. Chen Cheni, menggandeng tangan kamu. Lagu ini tuh mengeksplorasi kondisi psikologi seorang modern yang pengen sejenak melepaskan diri dari batasan realitas supaya mereka tuh bisa kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya di larut malam. Banyak banget orang yang di siang hari memainkan peran sebagai gadis baik atau orang dewasa standar pada umumnya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, harapan olahraga, dan lain sebagainya. Dan mereka cuma berani melepaskan citra tersebut dengan jujur menghadapi kerentanan dan keinginan batin di larut malam. Kita dengerin lagunya 3 AM Chen Cheni dari Jess Lee, peringkat ke-10.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Lagu dari Wayward Way yang judulnya A Little Longer minggu lalu di peringkat keempat. Nah, sekarang turun ke peringkat ke-9. Tapi memang udah 3 minggu berturut-turut sih ada di top chart kita. Jadi memang kemungkinan bakal sedikit-sedikit keluar dari top chart ya.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Oke, di peringkat ke-8 ada Hazy yang judul lagunya adalah Lost Heartbeat Puan Mei Xintiao. Ini tuh sebenarnya remake dari lagunya Power Station, mengisahkan kalau dalam percintaan tuh meskipun endingnya gak sempurna, tapi detak jantung dan perasaan yang lahir dari cinta itu tuh tetap jadi tanda yang ngebuktiin kalau dia tuh pernah benar-benar mencintai dan menjalani hidupnya. Kita dengerin lagunya Puan Mei Xintiao Lost Heartbeat dari Hazy.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh.
1: Yang Guang Liu Zhen Zai Yan Bo Wen Zhe Qing Yi De Duan Luo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Peringkat ke-7 ada lagu dari series barunya Pailu sama Cheng Lei. Judulnya adalah The First Jasmine, dan lagu yang masuk ke peringkat 7 ini yang dinyanyikan oleh Yi Sayu, judulnya adalah See Happiness, Qian Xingfu.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Di peringkat ke-6 ada lagu baru dari boyband Eunice yang judulnya adalah Taman Mei Wo Ai Ni. Lagu ini tuh ada di album keduanya Eunice yang judulnya Unfold, terinspirasi oleh meme populer di internet dengan kalimatnya adalah They don't love you like I love you. Ini menyampaikan patah hati sekaligus kelegaan karena sudah melepaskan orang yang dia sayangi. Dan berharap setelah perpisahannya, mantannya ini tuh bisa ketemu sama seseorang yang lebih baik dari dia, yang lebih cinta dari dia. Kita dengerin lagunya dari Eunice, judulnya adalah Taman Mei Wo Ai Ni.

You masih di Fresh Mandarin, dan bagi pendengar yang mau request lagu Mandarin, boleh sekarang nih karena aku lagi live on air. Minggu depan juga live on air, nanti start tanggal 13 Juli, 20 dan 27 Juli aku nggak live on air ya. Ada rekaman, tapi isinya baru kok semua. Udah aku siapin khusus bagi kalian. Dan yang kemarin udah sempat request, titip request buat bulan Juli itu, udah aku siapin juga semua requestan kalian dan lagu-lagunya udah aku masukin di rekamannya ya. Dan buat hari ini sama minggu depan aku masih live on air. Nanti live on air lagi tanggal 3 Agustus dan tanggal 10. Nah, tadi aku juga udah sekalian umumin nih tanggal 17 dan 24 Agustus aku rekaman lagi, terpaksa karena memang ada pekerjaan di luar kantor, jadi harus rekaman. Jadi bagi pendengar semua yang mau titip request buat tanggal 17 sampai 24 Agustus ditunggu hari ini ya. Di 0812-921-11921. Aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ada dari Suisian, hari ini mau dengerin lagunya Jay Chou, Chow Ren Pu Hui Fei. Buat Viana, thank you. Buat Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Loren and Family, Chin Liang, Tian Jin, Hui Sastra, Ichen, dan Viana. Mau nanya katanya, kalau Yang pernah ke Jakarta enggak? Tadi aku sempat searching-searching dan jawabannya kalau secara official atau yang dikasih pengumuman itu Yang tuh belum pernah ke Jakarta. Tapi kalau misalnya secara pribadi aku enggak tahu. Dan kelihatannya memang belum ada. Maksudnya kan biasa kalau walaupun dia berkunjung pribadi, aktor atau aktris, biasa kan suka ada yang ketangkep kamera aja gitu kan. Cuman aku lihat sih belum ada yang viral kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada dari Kiki, hari ini mau dengerin lagunya Kyuhyun at Gwang Hwa Moon. Thank you Viana, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Kiki ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku masih balik lagi buat ngebagiin 5 lagu baru yang masuk di top chart kita edisi hari ini 29 Juni 2026.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu yang ada di peringkat kelima ini adalah lagunya Nine Chen, judulnya adalah Tai Yan Shang Pin. Lagu ini tuh kisahnya memilukan. Seseorang dia menjadi duta kenang-kenangan tentang luka, tapi dia sendiri malah gak bisa lepas dari luka itu. Meskipun lagu ini baru, tapi sebenarnya ini adalah lagu pribadi dari Nine Chen yang dia sudah tulis 12 tahun yang lalu. Tapi lagu ini gak pernah dimasukin dalam album resminya. Kita lanjutin dengerin lagu dari Nine Chen, judulnya adalah Tai Yan Shang Pin.

Top Mandarin New Single Chart Number 4. Peringkat keempat, ada lagu dari Bon Hui Lu featuring Ariel Tsai, Wo Pei Ni Chang Kuo Teke. Lagu ini ada di peringkat kelima minggu lalu dan naik satu peringkat ya.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Di top 3 kita ada lagu baru semua. Peringkat 3 ada Chen Hua, judulnya Perfectly Ordinary, Ru Guo Wen Ping Yong. Lagu ini tuh dibuat bareng sama penyanyi Trevor, yang dimana lagunya Trevor juga beberapa kali masuk ke top chart kita juga ya. Sedangkan liriknya sendiri ditulis oleh Chen Hua. Lagu ini menggambarkan sebuah pertanyaan dan pencarian harga diri oleh orang-orang di zaman modern kayak sekarang yang hidup di bawah tekanan sosial. Pertanyaannya menarik, bikin baper, terutama bagi orang yang menutup lukanya dengan sisi perfeksionis yang ditunjukin di luar. Jadi dari luar tuh kelihatannya semuanya baik-baik aja, tapi dalamnya tuh rapuh. Dan tau gak pendengar, waktu aku siapin bahan ini, aku tuh ngedenger lagunya, ngeliat liriknya, bener-bener lagu ini tuh bikin aku berkaca-kaca, nyaris nangis. Pertanyaannya simple, tapi kalau kita pikirin di malam hari, apalagi ya ketika sebelum tidur, ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menyesakkan ya. Sesuai dengan judulnya, Ru Guo Wo Hen Ping Yong. Kalau aku tuh orang yang biasa aja, apakah kamu bakal dengar kisah saya, cerita saya? Tapi kayaknya gak mungkin ya. Soalnya kamu kan cuman orang sekilas aja dalam hidup aku, dan gak ada waktu buat mendengarkan kata kalau dari aku yang biasa aja ini. Pertanyaan kedua, kalau aku orang yang biasa aja, boleh gak aku sekali-kali jadi lemah? Tapi di dunia kayak sekarang, siapa sih yang bisa ngijinin aku buat gak punya apa-apa? Pertanyaan ketiga, kalau aku biasa-biasa aja, siapa sih yang menetapkan makna dari kesuksesan? Kalau misalnya nih ya, di mata dunia aku tuh biasa aja, siapa yang bilang, oh orang itu sukses? Dan itu tuh apa yang menetapkan orang itu sukses? Tapi gak ada orang yang kasih tahu aku kalau ketika aku sukses, aku bisa aja kehilangan yang namanya kebahagiaan. Kita bakal dengerin lagunya Perfectly Ordinary, Ru Guo Wo Hen Ping Yong dari Chen Hua.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m. Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Lagu baru yang masuk ke peringkat kedua kita ini adalah lagu baru dari Alin yang judulnya adalah Ikeren Alone. Ini menceritakan kisah pergumulan yang menyakitkan antara hubungan yang lebih dari teman tapi bukan kekasih. Merupakan sebuah keadaan yang penuh dengan jebakan, dengan antisipasi, dengan kecemasan. Dan lagu ini tuh gak cuma menggambarkan kerentanan diam-diam dari seseorang yang mencoba memahami perasaan orang lain, tapi juga mendorong pendengarnya buat belajar berdamai supaya bisa menemukan kedamaian batin dalam kesendirian. Nah, apalagi kalau kalian ada di posisi yang sama. Kita dengerin lagunya dari Alin Huang, judulnya adalah Ikeren Alone.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Peringkat 1 ada lagu baru dari Eddie Xiao, judulnya adalah The Silhouette, Pei Quang Te Jue Shi. Lagu ini tuh didedikasikan buat semua orang yang sering diabaikan dalam hidup atau bahkan dalam cinta, yang bahkan namanya aja tuh dilupakan. Kalau misalnya kalian pernah diam-diam memberikan segalanya, seakan-akan kalian tuh cuma bayangan yang sering gak kelihatan, lagu ini adalah sebuah suara yang ditulis untuk kalian. Kita dengerin lagunya Eddie Xiao, The Silhouette, Pei Quang Te Jue Shi.

Itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang masuk ke 10 top chart di hari ini, edisi 29 Juni 2026. Bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, masih ditunggu di 0812-921-11921 ya. Hari ini masih live on air sampai minggu depan di tanggal 13, 20, dan 27 Juli. Kita pakai rekaman dulu, tapi tenang aja, beritanya baru-baru semua. Dan yang udah titip requestan buat tanggal tersebut bakal aku play lagu-lagunya ya. Bagi pendengar semua, boleh request hari ini. Dan juga hari ini aku open request titipan buat di tanggal 17 dan 24 Agustus. Jadi jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin satu buah sinopsis drama Mandarin buat kalian. Oh, mumpung udah ada requestan, aku bacain dulu aja deh, takutnya nanti gak keburu ya. Ada Siska di Ciganitri, hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang, Ambrose Way, soundtrack At the Dolphin Bay, soundtrack West Side Story, dan soundtrack First Love.

Oke, buat Angela Chang aku pilihin yang judulnya adalah Qi Shi Hen Ai Ni. Terus buat Ambrose Hui aku gabungin sama yang soundtrack at the Dolphin Bay ya, yang judulnya adalah Shen Pian. Kayaknya udah lama gak denger lagu itu. Terus udah gitu buat West Side Story aku pilihin yang dari Tony Sun featuring Cindy Wang, judulnya Qian Ao. Untuk First Love yang mana nih ya? Soalnya kalau aku lihat di sini Sweet First Love kah? Tapi cuma First Love doang. Kalau semoga benar ya. Kalau misalnya memang soundtracknya dari Sweet First Love, aku pilihin yang Lee Chun Yi, judulnya adalah Sweet. Oke, jangan kemana-mana ya. Viana bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini. Tetap di Trending Topic Morning. Tetap di Fresh Mandarin, mohon maaf saudara-saudara. Sampai jam 7 malam nanti ya, ditunggu. Abis ini aku bakal bagiin sinopsis drama yang wajib kalian tonton.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m. Suara Indah 92.1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar semua yang mau request, masih ada waktu sekitar kayaknya kurang lebih 2 lagu deh di 0812-921-11921. Jadi masih bisa 2 lagu lagi aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau request, titip request buat tanggal 17 dan 24 Agustus juga boleh. Karena 17 dan 24 Agustus program Fresh Mandarin terpaksa harus rekaman dulu sementara, gak bisa live on air karena aku ada tugas kantor keluar ya. Oke, kita bakal ngebahas satu buah drama Mandarin pada hari ini. Judulnya adalah The Hair, dimana si pemeran utama wanitanya baru saja mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik di Magnolia Awards tahun ini. The Hair, judul Mandarinnya adalah Chia Ye. Ini rilis tanggal 17 Mei yang lalu. Kalian bisa tonton di dua platform besar, WeTV atau iQIYI. Genrenya kolosal family, bukan romance ya. Episodenya 42, durasinya 45 menit. Sebenarnya kalau kita ngelihat genre kolosal family, jarang banget aku bahas drama keluarga. Dan memang kesan pertama aku buat drama The Hair ini tuh di episode awal kayak ngerasa kok biasa aja ya, agak-agak ngebosenin gitu. Sempat mikir buat gak bahas ini juga di dalam Fresh Mandarin. Tapi setelah tayang beberapa episode, banyak yang muji kualitas actingnya Yang Zi di dalam drama ini. Jadi akhirnya yaudah aku putusin buat lanjut tonton. Dan ternyata memang okay, tapi drama ini gak akan cocok bagi kalian yang suka drama kolosal romance. Ya sesuai genrenya, ini tuh lebih cocok bagi kalian yang suka nonton drama keluarga dengan tambahan konflik yang kompleks yang sering terjadi dalam keluarga besar di zaman dulu di Tiongkok. Konflik dalam series ini tuh berpusat pada sebuah rekonsiliasi keluarga yang penuh dengan penyesalan dan juga dendam. Karakter utama wanita diperankan oleh Yang Zi, namanya adalah Li Chun, dia adalah putri dari Li Qingfu. Kalau kalian sempat belajar sedikit tentang kebudayaan Tiongkok, orang Tiongkok zaman dulu tuh kalau misalnya mereka kaya, biasanya mereka sekeluarga besar akan tinggal di rumah yang sama. Jadi kayak satu kompleks rumah mereka tinggalin gitu. Li Chun tinggal di rumah yang seperti itu. Jadi ada keluarga cabang 1, keluarga cabang 2, keluarga Li Chen itu berasal dari cabang 8. Jadi intinya dari nenek buyutnya terus punya anak. Nah, misalnya anaknya ada 8. Jadi ada cabang 1, 2 dan 8. Nah, Li Chen tinggal di Huizhou yang terkenal dengan produksi tinta terbaik di masa dinasti Ming. Jadi series ini tuh berlatar belakangkan dinasti Ming ya. Keluarganya, si cabang 8 ini menjadi salah satu 4 produsen tinta terbaik. Sorry, keluarganya secara umum ya, keluarganya tuh menjadi salah satu dari 4 produsen tinta terbaik di Huizhou, dimana yang mengepalai sekeluarga besar ini sekarang adalah nenek dari keluarga cabang 1. Sejak kecil, Li Chen sangat berbakat di bidang tinta. Dia bisa dengan mudahnya mengidentifikasi tinta berdasarkan aromanya dan bisa saja dia menjadi masa depan penerus keluarga Li. Dan pada saat itu ketika dia kecil, bisnis tinta keluarga mereka tuh sedang dalam masa sukses-suksesnya karena tinta mereka dinobatkan menjadi tinta berkualitas upeti alias berkualitas terbaik. Tinta mereka tuh dipilih untuk dijadikan upeti kepada kaisar. Oleh karena itu, Li Qingqi, Li Qingtong, dan Li Qingfu, papahnya Li Chen, 3 laki-laki, bisa dibilang kayak 3 tulang punggung keluarga ini diutus untuk mengantarkan upeti itu ke ibu kota. Dan kisah kelam keluarga ini pun dimulai. 2 bulan kemudian, keluarga Li dengan gembira menyambut kepulangan ketiga bersaudara ini setelah mengantarkan upeti. Tapi yang mereka dapatkan adalah 1. Peti mati Li Qingqi, yang berarti Li Qingqi sudah meninggal. 2. Kaki Li Qingtong patah. 3. Li Qingfu, ayah dari Li Chen, terluka serius. Ternyata di tengah perjalanan mereka ke ibu kota, Li Qingfu saat bertugas menjaga upeti malah minum
alkohol sampai mabuk, minum arak sampai mabuk, dan dia tertidur sehingga menyebabkan kebakaran dan api menghancurkan semua tinta upeti tersebut. Kaisar sangat marah, ketiga bersaudara ini dipenjara dan disiksa. Dan akhirnya Li Qingqi meninggal di penjara. Li Qingqi itu harusnya yang akan meneruskan Li Qingqi ini harusnya kalau dia masih hidup, dia akan meneruskan menjadi kepala keluarga Li, menggantikan si nenek tadi. Dan Li Qingqi itu anak si nenek tadi. Kakinya Li Qingtong itu patah dan gelar Li Qingfu sebagai penerima tinta upeti dicabut. Istrinya Li Qingqi dan Li Qingtong tidak terima dengan kelalaian ini dan keluarga pun mulai tercerai-berai sehingga membuat kakeknya Li Chen mewakili cabang ke-8 secara sukarela dicoret dari daftar silsilah keluarga dan keluar dari kediaman. Tapi kepergian mereka enggak mendamaikan hati orang-orang yang terluka. Li Qingtong yang tadi kakinya patah sama istrinya Li Qingqi yang meninggal tadi yang bernama Tian Jiangyue. Mereka menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga cabang ke-8 ini. Dan kisah pahit keluarga ini pun dimulai. Gak lama kemudian, setelah keluarga cabang ke-8 ini pindah ke rumah yang lain, gak tinggal bareng sama mereka, mereka udah dicoret dari daftar silsilah keluarga, kondisi Li Qingfu yang terluka parah menjadi kritis. Li Chen meminta bantuan kepada keluarga Li, tapi tidak ada yang membukakan pintu sampai akhirnya sang ayah meninggal. Hal ini juga membuat Li Chen menjadi begitu dendam kepada keluarga Li. Setelah Li Chen dewasa, berkali-kali mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Tian Jiangyue atau dari Li Qingtong. Sehingga hal ini juga membuat Li Chen semakin benci sama keluarga itu. Sampai akhirnya, karena gak tahan diperlakukan buruk oleh keluarga Li, Li Chen pun memutuskan untuk belajar bikin tinta kepada kakeknya. Minta izin buat bikin tinta kepada kakeknya juga sulit, karena kakeknya dia kan dengan sukarela dicoret dari silsilah keluarga. Terus di permasalahan selanjutnya, dia bersumpah untuk tidak menyentuh tinta lagi. Menyentuh tinta di sini dalam artian kakeknya Li Chen itu sangat mahir dalam pembuatan tinta. Nah, dia berjanji gak akan bikin tinta lagi. Sehingga janji ini dan ngerasa dan perasaan bersalah kepada keluarga Li yang utama membuat kakeknya Li Chen tuh ragu untuk mengajarkan ilmu tinta kepada sang cucu. Tapi yaudah, singkat cerita berhasil meyakinkan sang kakek dan dari karirnya Li Chen di dunia tinta pun dimulai. Walaupun ya gak semudah itu buat diterima oleh asosiasi tinta di wilayah Huizhou. Dan gak semudah itu juga seorang perempuan diterima di pengusaha atau produsen tinta di wilayah sana. Nah, pertanyaannya, mana karakter utama prianya? Seperti yang aku bilang, genre utama series ini tuh keluarga. Jadi sisi romansanya gak menonjol alias minim banget. Karakter utama pria diperankan oleh Elvis Han bernama Luo Wenqian. Di episode awal, waktu Li Chen masih kecil, pernah ketemu sama Luo Wenqian yang masih kecil juga. Abis itu udah gak pernah ketemu lagi. Baru ketemu lagi ketika dewasa di episode 10, kurang lebih di episode 10-an lah. Tapi Luo Wenqian udah pakai identitas lain bernama Qi Jiu, yang merupakan kepercayaan Panglima Qi yang sedang memulai usaha dagangnya di Huizhou. Pergantian identitas dari Luo Wenqian menjadi Qi Jiu ini juga punya kisah kelam tersendiri yang harus kalian tonton aja langsung di series ini. Aku gak mau ceritain lebih panjang lagi ya. Pokoknya salah satu tujuan dia kembali ke Huizhou pengen balas dendam pada keluarga Tian yang dulunya kepala keluarga Tian ini adalah pembantu di keluarganya Qi Jiu. Di mana keluarganya Qi Jiu, keluarga Luo itu adalah salah satu dari 4 produsen tinta terbaik di Huizhou. Jadi kan tadi ada keluarga Li dan ada keluarga Luo juga. Nah, tapi si keluarga Tian ini, si keluarga pembantu ini memanfaatkan situasi kejatuhan keluarga Luo dan mengambil semua harta kekayaan keluarga Luo serta bisnis tintanya keluarga Luo. Jadi setelah si Li Chen dan Luo Wenqian dewasa, keluarga Tian ini menjadi salah satu dari 4 produsen terbaik tinta di Huizhou tersebut.
Intinya secara general nantinya Li Chen sama Chi Chou punya musuh yang sama, yaitu tuan muda keluarga Tian yang dulunya juga adalah tunangan dari dulunya mantan tunangan Li Chen. Pokoknya seperti yang aku bilang tadi, series kolosal drama, series kolosal family ini yang berjudul The Heir itu benar-benar complicated, tapi ceritanya cukup mudah diikuti, nggak bikin bingung. Dan di sini tuh kita belajar banyak tentang pembuatan tinta zaman dulu, tinta yang masih harus pakai batu tinta, terus si batunya diairin, terus si batang tintanya tuh harus kita gerus dulu supaya tintanya jadi cair, baru bisa dipakai buat menulis pakai kuas. Nah, cara pembuatannya itu tuh kita bakal bisa belajar dari series ini, dan bagaimana cara mereka mengembangkan bisnisnya sampai keluar wilayah, bagaimana kehidupan para produsen pembuat tinta pada masa itu, dan bagaimana persaingan antara pembuat tinta yang biasa sampai pembuat tinta yang baik tadi, gimana caranya mereka mendapatkan gelar yang baik tersebut. Nah, semuanya tuh bisa kita tonton, pengetahuan ini ada semuanya di dalam seri si The Heir ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tonton, kalian boleh coba nonton di WeTV atau di iQIYI, tapi memang cukup panjang ya, episodenya ada 42 episode. Itu aja pendengar yang bisa aku bagiin tentang series Colossal Family The Heir ini ya. Dan yang menjadi back sound kita sekarang, dan tadi lagunya udah sempat kita dengar juga, itu yang dinyanyikan oleh Sitar Tan. Judulnya adalah Ink Like Makeup. Terus udah gitu, nanti aku bakal play lagu yang lainnya yang dinyanyikan oleh Curly Cow, judulnya adalah Heart's Desire. Terus ada Liu Yuning, judulnya adalah Old Years. Dan ada lagu spesial dari kedua pemeran utama dalam series ini, yaitu Yangtze sama Elvis Han. Mereka menyanyikan lagu Blue Green Distant Mountains. Oh iya, ada yang aku lupa sampein. Salah satu fakta menarik tentang si tinta ini, ternyata tinta tuh gak cuman bisa dipakai buat nulis aja, tapi ada juga jenis tinta yang dipakai untuk pengobatan. Dan itu juga bisa kalian tonton di dalam seriesnya. 为我填。 Buat yang ketinggalan sinopsis drama hari ini, bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Tinggal search aja Fresh Mandarin atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yostein di dalam program acara B2B. Dalam program B2B ini kita akan masih membahas latar belakang penulisan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Dan kita masih di dalam rangkaian pembahasan perjanjian lama dalam tulisan nabi-nabi kecil. Saat ini kita akan membahas tentang kitab Mika. Apa yang paling diinginkan Allah, maka kita bisa menelusurinya di dalam kitab Mika. Apa yang kemudian terjadi pada umat Israel ketika mereka melupakan jawaban atas pertanyaan yang penting tentang apa yang diinginkan Allah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi isi pokok dari kitab Mika ini? Dalam bahasa Ibrani, Mika berarti siapakah seperti Tuhan? Ungkapan ini lebih merupakan sebuah seruan daripada sebuah pertanyaan. Sebab dalam kitab ini Nabi Mika menyatakan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Allah menghukum pemimpin-pemimpin dunia dan bangsa-bangsa yang menentang Allah dan mengabaikan kepeluh

dan kembali kepada Tuhan. Catatan di dalam Mika 7 ayat 9 dan 18 sampai 19 menunjukkan bagaimana Tuhan juga menyelamatkan orang-orang yang mengakui dosanya dan kembali kepadanya. Bagi Mika, latar belakangnya yang berasal dari kota kecil tidak menjadi masalah. Ia tetap berani mengkritik para pemimpin di ibu kota Israel dan Yehuda. Keberanian Mika yang begitu besar masih diingat orang lebih dari 100 tahun kemudian pada masa Nabi Yeremia. Kita bisa membaca di dalam Yeremia 26 ayat 18. Mika 5 ayat 1 sampai 4 menjadi ayat penting bagi umat Kristiani. Ayat ini bercerita tentang seorang gembala dari Betlehem yang akan menjaga domba-dombanya dan membawa damai bagi dunia. Bagi penulis Injil Matius, gembala ini adalah Yesus dari Nazaret. Kita bisa membaca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6. Apa maksud penulisan dari kitab Mika ini? Tuhan Allah telah membuat perjanjian dengan nenek moyang umat Israel, Abraham dan Yakub, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 15 ayat 4 sampai 6, Kejadian 35 ayat 9 sampai 12, serta Mika pasal 7 ayat 20. Dan Musa di dalam catatan Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8 dan ayat 20 sampai 24 serta Ulangan 5 sampai 7. Allah berjanji memberkati Israel dengan tanah dan banyak keturunan jika mereka menyembah Allah saja dan mematuhi hukum-Nya. Mika mengatakan bahwa banyak umat Allah telah mengabaikan hukum Allah dan terancam kehilangan janji-janji Allah. Kitab ini terutama ditunjukkan untuk Samaria, ibu kota kerajaan utara yaitu Israel, dan untuk Yerusalem, ibu kota kerajaan selatan yaitu Yehuda. Bukannya beribadat dan taat kepada Tuhan, para pemimpin dan penduduk kedua kota itu malah menyembah ilah-ilah lain. Mereka juga menipu dan merampok orang miskin. Karena itu, Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda. Namun Mika juga menubuatkan bahwa kelak Allah akan menyelamatkan umat-Nya. Allah akan memimpin mereka pulang agar mereka kembali dapat beribadah di Yerusalem. Di dalam catatan Mika pasal 4 ayat 1 sampai 13 dan memilih seorang pemimpin yang akan menjaga umat layaknya seorang gembala dan memberi mereka keamanan. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 4. Mika dan Yesaya sama-sama memiliki pengharapan bahwa kelak hukum Tuhan akan dipatuhi semua bangsa dan semua senjata perang akan dibuat kembali menjadi bajak dan pisau pemangkas. Di dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 dan Mika 4 ayat 1 sampai 5. Meski umat Allah telah menderita di tangan bangsa-bangsa seperti Asyur di dalam pasal 5 ayat 4 sampai 5 dan Babel di pasal 7 ayat 12, Tuhan akan mengampuni Israel dan memperbarui janji-janji yang dibuat-Nya dengan nenek moyang mereka di dalam pasal 7 ayat 18 sampai 20. Apa yang menjadi latar belakangnya penulisan dari kitab Mika? Mika berasal dari sebuah kota kecil di Moresheth.

memimpin Samaria dan Yerusalem dengan mengulangi peringatan-peringatan yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Amos atau dan Hosea. Para pemimpin dan penduduk Samaria akan dihakimi sebab mereka menyembah ilah lain dan memperlakukan orang miskin dengan tidak adil. Di dalam catatan pasal 1 ayat 2 sampai 7, Hosea 2 ayat 1 sampai 12, Amos 5 ayat 10 sampai 27. Dan peringatan-peringatan itu digenapi Tuhan tahun 722 sampai 721 sebelum Masehi ketika Asyur menyerang Israel dan menaklukkan Samaria. Banyak penduduk Israel dari kerajaan utara dipaksa meninggalkan negeri mereka dan tinggal di bagian-bagian lain dari kerajaan Asyur. Mika kemudian memperingatkan para pemimpin Yerusalem bahwa mereka akan menerima hukuman yang sama sebab mereka melakukan sebagian dari kejahatan yang sama. Kita bisa melihat catatan dari Mika pasal 1 ayat 8 sampai 2 ayat 11 serta catatan pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Tahun 701 sebelum Masehi, orang Asyur melewati kampung halaman Mika untuk menghancurkan kota-kota di Yehuda. Yerusalem dikepung, namun gagal dihancurkan karena Hizkia meminta pertolongan Allah. Di dalam catatan 2 Raja-Raja ayat 19 dan ayat 37, maka kita akan melihat bagaimana Allah bertindak melalui Raja Hizkia. Tahun 586 sebelum Masehi, Babel, musuh lainnya, merebut Yerusalem. Dan banyak warga terkemuka ditawan di pembuangan di Babel. Kita bisa membaca peristiwa ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai 21. Namun kehancuran Samaria dan Yerusalem bukanlah kata akhir dari Allah. Walaupun Allah bertindak sebagai hakim, Ia tidak peduli kepada umat. Kelak mereka akan kembali ke Yerusalem dan menyembah Tuhan di Bait Suci. Seorang pemimpin baru akan memimpin umat Allah layaknya seorang gembala yang setia dan memulai suatu masa damai. Tahun 539 sebelum Masehi, orang Persia menaklukkan Babel dan membolehkan orang-orang Yehuda pulang untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Kita bisa membaca di dalam catatan 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Kemudian ada Bait Suci yang baru. Itu ditabiskan tahun 515 sebelum Masehi. Di dalam catatan Esra 6 ayat 13 sampai 18. Kata-kata pengharapan dari Mika mengulangi janji-janji besar sejumlah nabi Israel, baik yang disampaikan oleh Yesaya di dalam catatan Yesaya 45 ayat 1 sampai 13, Yesaya 52 ayat 1 sampai 12, Yesaya 59 ayat 9 sampai 21, kemudian catatan Yeremia 46 ayat 27 sampai 28 dan Yehezkiel 37 dan Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Bagaimana susunannya? Nubuat-nubuat dalam kitab Mika berisi bencana dan harapan. Penafsir menunjukkan banyak kesamaan antara nubuat Mika dan Yesaya. Kesamaan ini membuat sebagian orang menyimpulkan bahwa bentuk akhir kitab Mika adalah hasil karya yang dikerjakan oleh editor. Meskipun ini tidak pasti, tapi garis besar kitab Mika adalah sebagai berikut. Kita melihat bahwa di dalam catatan Mika 1 ayat 1 sampai 3 ayat 12 berisi tentang berita hukuman atas Israel dan Yehuda. Kemudian ada berita harapan untuk umat Allah di dalam pasal 41, pasal 4 ayat 1 sampai 5 ayat 15. Kemudian Tuhan menggugat umat Israel ke pengadilan karena dosa mereka di dalam pasal 6 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 7. Garis besar yang berikutnya adalah Tuhan mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya di dalam pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Inti dari semua pemberitaan kitab Mika ini merupakan berita hukuman

hukuman Allah atas Israel dan Yehuda. Para pemimpin mereka memperbolehkan penyembahan berhala, sehingga disinilah mereka mengabaikan keadilan dan menjadikan kepedulian Allah akan sehingga memakai pasukan musuh untuk menghancurkan Samaria dan Yerusalem. Demikianlah pembahasan kitab Mika dan latar belakang penulisan kitab Mika. Kiranya menolong kita semua lagi menambah pengetahuan, semakin lagi mencintai firman Tuhan dan ada dengan membaca serta merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati.

0: masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: Masalah selalu ada. 就看我们如何去看待。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jangan habiskan waktumu untuk dia yang terus membuatmu terluka ketika ada seseorang di luar sana yang sedang menunggumu untuk membuatmu bahagia.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jangan menyerah pada cinta, karena selalu ada seseorang yang akan mencintaimu, bahkan jika itu bukan orang yang kamu harapkan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: cinta yang sesaat akan berkata, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Tetapi cinta sejati akan berkata, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu."
1: Suara Indah 92,1 FM.

大地恢复安静，月亮已苏醒，我心里有一点小声音，等他的回应，如漫游在梦境，

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengincir Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kembali hari yang Kau berikan ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hati mereka, pikiran mereka untuk tertuju pada firman-Mu ya. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau

menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat ke-24. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya penulis surat Kolose ini, khususnya di dalam pasal 3 ayat 22 hingga 25 ditujukan kepada para hamba atau budak belian yang berada di kota Kolose. Di dalam nats ini besar kemungkinan bahwa budak yang bekerja di rumah pada saat itu sudah menjadi Kristen. Tentulah mereka menjadi percaya karena mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh majikan mereka atau anggota keluarga lainnya di mana mereka bekerja di rumah itu sebagai budak. Pada zaman itu perbudakan adalah hal yang lazim dan dapat diterima, berbeda dengan era pada masa kini. Melalui surat yang ditulisnya, Rasul Paulus tidak bermaksud mendukung sistem perbudakan, tetapi memberi penjelasan bagaimana seharusnya para budak bersikap. Bagi kita yang hidup pada masa kini, nats ini menuntun kita untuk memahami prinsip dan penerapan bagi kita di tempat pekerjaan. Karena itu, nats ini kerap dijadikan dalam tanda petik ayat emas bagi para buruh atau pegawai yang sedang bergiat melaksanakan pekerjaan. Nah, bagaimana seorang hamba atau karyawan bersikap ketika berada di dalam dunia pekerjaan? Sikap yang pertama yaitu taat kepada pemimpin di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan kata hamba atau budak di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata benda Yunani yaitu doulos, yang berarti seorang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik sepenuhnya dari tuannya. Seorang budak tidak berhak menuntut, tetapi dituntut untuk melaksanakan dengan penuh ketaatan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Seorang hamba tidak layak untuk menuntut upah karena pada dasarnya ia berutang kepada tuannya yang telah menembusnya dari pasar budak. Dalam situasi dan kondisi apapun, budak berkewajiban untuk taat kepada tuannya. Kata taat di dalam ayat ini berasal dari kata kerja Yunani yaitu hupokaute, yang artinya memberi diri dengan menundukkan keberadaan diri sebagai sikap hormat yang keluar di dasar hati yang terdalam, bukan sebagai kepura-puraan atau sebatas menyenangkan sang pemimpin. Tuhan menghendaki setiap karyawan Kristen untuk taat kepada pemimpin di dalam kebenaran. Didasari oleh kebenaran itu, ia melakukannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kata taat dalam ayat ini sejajar dengan kata tunduk di dalam Efesus 5 ayat 21 hingga 22, yang arti hurufianya memberi diri di bawah kendali. Namun yang perlu dicermati bahwa pengertian tunduk atau taat tidak lepas dalam konteks kebenaran, seperti kepada Tuhan. Abraham taat kepada perintah Allah yang menyuruhnya untuk pergi ke tanah Kanaan. Namun dasar taat Abraham adalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, ukuran ketaatan adalah kebenaran Allah. Di luar itu bukanlah suatu ketaatan. Jangan sampai ketaatan kita dikarenakan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan sampai ketaatan kita didasari karena takut kepada manusia, melainkan takutlah kepada Tuhan. Mungkin sejenak kita perlu merenungkan apa yang dipertanyakan di sini. Seandainya pemimpin kita memerintah sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan kebenaran, dapatkah kita bersikap seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Seorang sahabat saya pernah berani menerima ganjaran diberhentikan dari perusahaan karena menolak perintah atasan untuk memanipulasi pajak perusahaan. Sempat beberapa lama menganggur, tetapi pada kemudian hari ia dipromosikan untuk menjadi manajer di sebuah perusahaan yang lebih benefit. Seorang sekretaris diajak kencan dan diiming-imingi mendapat posisi dan gaji tinggi. Karena menolak ajakan atasannya, ia dipindah ke divisi lain. Namun ia justru bersyukur karena merasa lebih nyaman bekerja di tempat yang baru. Seorang gadis berkali-kali harus memutuskan hubungan dengan pacarnya karena menolak berhubungan seks pada saat berpacaran. Pada akhirnya ia menikah dengan seorang Kristen yang cinta akan Tuhan. Dengan suara indah yang terus Tuhan. Hal yang kedua, sikap kita ketika kita berada di dalam dunia pekerjaan, yaitu sikap melayani dengan segenap hati. Karena Tuhan senantiasa melihat hati, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Allah tidak sudi menerima pengabdian umat-Nya yang dilakukan dengan setengah hati. Melayani dengan segenap hati selalu berhubungan dengan kualitas, bukan sebatas kuantitas. Profesional, bukan amatiran. Bila kita bisa melakukan seperti itu untuk Tuhan, kita secara moral bisa berani tampil beda. Secara kualitas excellent, secara ekspresi manifestasi cinta kasih. Ada tiga yang tidak boleh diabaikan, yaitu mutu, metode, dan motif. Ketiga hal ini haruslah berjalan dengan baik. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, hal yang ketiga, bagaimanakah seorang hamba atau karyawan bersikap ketika berada di dalam dunia pekerjaan? Sikap yang ketiga itu berorientasi pada upah surgawi. Apa definisi Anda tentang pekerjaan? Apakah berawal dan berakhir dengan uang? Memang pada hakikatnya seseorang bekerja karena ingin mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhannya. Dan saya pikir hal itu sah-sah saja. Namun jangan semata berorientasi pada upah duniawi yang bersifat fana, melainkan berorientasilah pada upah surgawi yang bernilai kekal. Sesuatu yang berkenan dengan upah pastilah berkaitan dengan upaya. Apa yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu juga yang akan kita petik. Yesus berkata seorang pekerja patut mendapat upah. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan setiap pekerja Kristen bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tidak akan menelantarkan hamba-Nya yang taat dan setia. Upah yang akan kita terima tentulah sebanding dengan upaya atau kualitas kerja yang kita berikan. Mungkin kita perlu belajar dengan abdi dalam Keraton Jogja. Di dalam bekerja, abdi dalam tidak pernah memikirkan upah. Kebanggaan mereka adalah dapat melayani raja. Gaji mereka sebagai abdi dalam sangat relatif kecil. Dalam suatu percakapan dengan seorang abdi dalam, pernah suatu hari saya bertanya, mengapa mereka bisa hidup dengan gaji sebesar itu? Bagaimana mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi? Ia menjawab sambil tersenyum, semuanya dicukupkan oleh raja. Selama saya menjadi abdi dalam yang baik, raja akan mencukupkan segala kebutuhan yang saya perlukan. Bila abdi dalam saja bisa berlaku seperti itu, kita abdi Allah seharusnya berlaku yang sama, bahkan bisa lebih. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, biarlah kita sungguh-sungguh boleh memberikan yang terbaik. Hidup yang jujur, hidup dengan takut akan Tuhan setiap kita melakukan pekerjaan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita, khususnya kita yang sedang bekerja di suatu tempat, baik itu di perusahaan, baik itu di tempat-tempat pekerjaan yang lain. Bila kita boleh menunjukkan kasih kita, menunjukkan kita
sebagai orang Kristen yang boleh taat kepada firman-Nya dan berhati untuk selalu setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bersikap di dalam pekerjaan kami, khususnya di tempat kami bekerja. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah tempat kami berada, ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh terus mengingatkan setiap diri kami untuk kami boleh bekerja dengan sungguh. Biarlah kami juga boleh menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan-Nya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar hari ini. Bila Tuhan juga memimpin, membimbing untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Untuk mereka yang sedang bekerja, biarlah mereka juga boleh menjadi terang dan garam di tempat mereka bekerja. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang boleh membukakan, memberikan pekerjaan yang terbaik, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita bersama-sama berdoa untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa ya Tuhan untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan juga terus yang boleh memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana ini Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revelina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh terus memimpin keluarga ini, memberkati ya Tuhan. Untuk Ibu Iin di Pindad Utara, kami juga berdoa untuk kepala yang saat ini yang terasa pusing dan badan tidak rasa nyaman. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk boleh menyembuhkan sakit dari Ibu Iin ini ya Tuhan. Doa juga untuk Bapak Matius Diolis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit ototnya. Tuhan juga yang boleh pimpin kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan yang boleh memberkati, memberikan kesembuhan kepada Bapak Matius. Berdoa juga untuk Bapak Kristin di Geger Kalong untuk pemulihan pasca stroke. Dan kami juga tetap mendoakan anaknya Joah Simpson yang mengalami hipotonus. Kini Tuhan pimpin untuk Pak Kris beserta anaknya boleh disembuhkan. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk penjalan rumah yang mereka lakukan. Tuhan juga yang boleh memberkati dan campur tangan di dalam prosesnya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi ya Tuhan. Untuk Ibu Giokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini Tuhan juga yang pimpin untuk terus memberkati keluarga ini. Untuk anak William dan Michelle di dalam pasangan hidupnya, Tuhan yang boleh memberkati dan memberikan yang terbaik. Untuk Sharon, kami juga berdoa untuk pekerjaan yang dilakukan, biarlah Tuhan juga pimpin setiap pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan juga yang menyertai. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh memberkati untuk Sharon dan Sally. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezianyana, dan Ahmed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukannya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berdoa juga untuk pasangan hidup mereka yang cari, untuk Susan, Maureen, Kezianyana, Ahmed, dan Alex. Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik. Untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lani di Kompo Cicukang, Tuhan yang pimpin untuk setiap hubungannya dengan Bapak Adi boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menyertai untuk setiap kedekatan mereka, Tuhan yang memimpin Tuhan. Untuk saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Bapak Filipus. Ucap syukur untuk boleh kau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Untuk Bapak Filipus, kini Tuhan memberkati dan Tuhan juga yang terus memimpin di dalam perjalanan kehidupannya, memberikan sukacita di hari ulang tahunnya ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, tidak terasa satu jam hampir berlalu, dan tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan semua pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.